ini dari besar kosong daripada itu musim ini boleh kita katakan berbeda pada tahun dan ekonomi trading dari pemisah mahal ini kita akan pesan dari besar kosong dari itu mana atau seorang karya lagi kaya ini sudah harus para negara untuk berbuat kosong. Tetapi juga karena besar kosong ada pesan mahal di semua zaman untuk semua nusa pada saat zaman matri.

0: soalnya tadi kali sebab itu kali itu saya dan oleh kuota soalnya bisa lebih berku desa bisa.
1: Tadi yo, kangen setri, mati si sementara yang mati itu, mana aja. Kalau masih sama berupnya, ini kita sama jadi sepi, bosan sepi, sepi jadi antar betul pengurangan masa. Nah, kalau ini sebenarnya mana provinsi mana, mana yang untuk konsep itu nak masa. Kami sama istana sendiri, sama sejauh dari itu kita tidak mahu masa ini provinsi mana, provinsi

0: dengan setelah umur berikut masa pahala antara para pahala ini?
1: Sar, masa pahala ini
0: setelah murah di pola sedih dan semua ini kesehatan setelah murah sedih pada santri setelah ada kesehatan selalu semua lepas kemati setelah setelah ini biasa dikenal oleh kini kerangka setelah ini murah di pola sedih murah selalu sisa berlaki murah lagi sepuluh
1: Thank you.

0: laptop, this is not a tablet.
1: Tapi bersyaratan sama tersulus.
0: Jadi juga kalau kita ingin untuk sampaikan beri
1: mungkin untuk pemusik konsep yang anu GBT dilapar ni asa kumpul mungkin dari pembatai kasan oleh pengusaha dari kumpul itu untuk kursi mengepeli pasal itu semua yang dipertar dari pertahanan di bersawa mereka suka mungkin seperti yang mengenai itu sama ini dari diri asal dari diri dua dan terus berusaha bimisika mulai itu pada restoran dan lalu instruksi cek itu kita omong pengusaha saya tak pernah lalu yang anda kira-kira ini berapa kursi dari pasangan nasional terhadap melakukan ikut hancam untuk di atas mereka sama BBC sama datang mengenai ini bisa dilihat sih apa yang aku tidak itu nongsin aku kaya terhadap ibu saya dari bersama ini cilik dari beli per dollar barang aku saya tak berasa dari bersama kemudian nanti kalau kita panggul itu ya ibu akan aku mati berbeda itu dari bersama posisi lo kota yang kamu sah sehingga foto ini sudah sangat ramah lebaran aku beri Tentunya pelaku usaha mereka bahasa mana mereka tahu pasti mereka sen sesuatu yang tinggi saat ini aku berjuang ke dia. Isteri Afrika Center for Disease Control telah memukuli ibu aku bunyi dia orang lagi naya usah dipulih jalan. Isteri saya tak usah rumah seluruh kami bini jalan pada mereka sen. Isteri saya lagi yang punya orang mudi tu pada saya. Udah usah nyale cawan mungkin itu naya aku tak bini aku dia sakni asal dari usaha. Dr. Afrika ke Rastapati Sidil Rana Fusari mengelola ilmu pekerjaan menerbaiku apa masan biar diputuskan lagi santar rumah api delegasan oleh delegasan manisya oleh putusan dengan adikar oleh tani tanpa himsa seorang bayi saya dan agar apa masan biar di semua rulai belum disai kadar mereka apa masih mulai bersama untuk tarik sama sima atau kesungai yang dilibis berpilupan serca karena ikut trading oleh kusara Tetapi contohnya mengenai korak-korak bayi bahawa mengenai kebapakan lagi yang lewat berus dari kebapakan sama. Pasirat dina dua jeslih pun akan mengharum seluruh dari pasir atau hidup dengan biturinya cinta pada kosa. Warga usli komplek santi perkiya kosa percaya keulir ke ibu sa. Warga usli yudhi mengenai kosa, paramedik batal untuk mengecek kucing kumat dari dalam nesan. Kalau Pakistan itu taliban sekarang, Pakistan ni kalau ikut pucilu sima tan hawaya kerbau, tu istilah kerbau ikut ni negara ikut sama. Usulnya, jika maaf nak tu pun cuma 30 orang sahaja rumah ni ku, kerja sahaja pun perlu manusia tu kahit orang itu dah ikut sama. Taliban ni tiada operan atau operan rumah ikut sama. Mudah tes diberi Pakistan lagi, apa nama? Apa yang kau ni rupanya dah mula ke negara ikut sama? Timur Timur di sana ikut berdua mereka jalan ikut sama. Islamabad ya, na putulah terangai. New Delhi sebenarnya sudah berubah. Mereka akan kembali akan berkompetisi lagi dengan kesal. Yo, di sini berisi ramal.